0: seke sa gago se tiše ke mošate wa tsebo le boithabiši ya setšupane go tsenela ke metsotso ya senyane ka morago ga iri ya lesome. Everybody plays the fool. Aaron Neville a kgone tšabo motheletše e re pele re tlo dia tše dintšhi ka botho a feta ka menopapatšong ke a boye.
1: Na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago. Letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp. E thusa ka go tlosa dikoloto, diakhaonto tseo di saletsego morago, dikatlholo le go tlosiwa ga go selefe. Letsetsa 083-244-0046. MCS ke e dumeletsego ditshebeletso tsa ditšhelete. NCRD 2615. Merao le dipeelano di a šoma.